0: ci sunu waji ni ko ci sargal bu baax serigne soyi bu badian wala mom sel mala gult barkal ci nalin sey bokki asilam jay ngeen def sey nas julug yag na de batay sel mala go ni serigne jidi sa talibi cheikh jerejeuf serigne abdullah yaddu serigne cheikh nya chachelam serigne abdullah hadjo mom cheikh mundou mbé xamba serigne saliou sall touba ngalman sall abdullah sall ni ko nuyu serigne mané bilal serigne modou pouy
1: deriyou ma kul
0: mo ben jere jef

0: ati afat rasa gak gak yi ak tilim tilim
1: ukufana kesala fil akhat ya baru ya latif ya muafi ya manwa
0: amrul wara
1: wala ya sami ansil sifak
0: dokhnuko
1: makan dai wala twa mina wil tirai wal silafa
0: makan
1: makan duri wal silal khaira
0: makan
1: makan sari wal silal ilma
0: makan
1: jali makan jali wal sil jura
0: makan
1: makan al bukhl wal sil khaira
0: مكان الفقري
1: مكان الفخري وصل سكرا مكان الفخري وصل